Kasar pingrang mapa jonga da nuabi adiawang mamamaniat chambirang yan somoyo na simangna mengsenggepa gisa topik ko chinga donenga aro chingia Bangladesh Veterinary Studio na saksa mengsenggepa panti do amek shokpa na simang sakantian biko

0: Yan somoyden, singin noktang udong guba bisa di sarang ni gamon don su guba somoyong a. Ansin sakam tiyan masya ba mo noktang ko kusyong at kapade, noktang ko hansengi dong at kapade, noktang ni chonchon guba bisa rang anong a. Oni gamon ya salgadal ba ansingi noktang udong guba chonchon guba nono jojong rang na dengtang mancha somoyko na, somoyko don na namin kusyong a. Arwang chingi ya nono jojong rang na golpo ko kunetken pinky chiran.
1: Anga chonna somoyo ambiachurang cha, angni apacha kinna guba kancha golpo agana. Bisa semua tak ke golporan ko kena tuh nikmisha. Aroba kena dongon kena na hasikamu. Agan dongon apa ko zringnan agan kana agan misinamu. Ambiat cuko zringnan agan kana innumu. Diketak ke kancah golpokon agan no daau nak songna. Cengo saksa ambiat acu dongamu. Bisong ni bisa disha ba dongja. Bisong dilla ba dillamu. Bura buri sakkeningin salgumu gamurup nomu wan gamurup mi rup mi ni. Salsa bisong Baring giguba bisungni hak baca, sakini gamu rumi dongamu. Shallo shalding preta gamu rumi buri de. Kansa baring bipang kokumau neng tagi dongte cuang jokna. Cakko seni rai tua somoywa buri jumang nik jok. Baring bipang ning aw hak no kansa mitik dat lau. Sunani tangka beli kapana arwa somoy bura ganta nik jokna. Buri ni ging hak kolni kansa sinaro hak kadi. Baring bipango shakka kama romi dongana. Bura de hukuniki ayuda aida lasinaru ya. Inne, senicha, marina hamjokna. Wa shomo sinaru katte daba burini ginchan napangfiljokna. Bura hukuniki buri kochamishajokna. Ya buri da lasinaru nakni ginga kochanapangjok ya chakat bote. Buriba hatching agani chakatjokna. Wa sinaru de burini jangiha dongamashole. One. Buri wa baring pang kokumau tangka gappa midikko jumangnikka. Bura buri de asole jadaba dongamungna. Chamanu de buri de chua chakadi burana. Bini jumangnikku bako aganjokna. Angade nengtagi ye chuanga shomoyo. Ya kansha jumangnikka. Ya baring bipang kokumau. Kansha midik dalanu shunani tangka gappana. Bura mung buri mung pora aganjokna. Haito talekko kisha kittinina. Baring bipang ko bishong pikkeni jokna. Kima kittima niani porade nikchokna mamungan dongja. Ode buramung burimung buariya nukkuba chinko jumang de haijok inni. Daba anta mo nokcha riang piljok. Jakmano de daba burina wallo jumang shijokna. Biko shaksa ching sretta shal gitta dakka mandi aganana. Na ajadi mo na nakni burana aganjok. Anganak na tangka bangi finikjok tangka bangi nasyongna honnamjok nasyongni dilla chonnana ganda. Shakshan walori angi wa tangka ko na ira banana giamu wa tangka ni midik ko na ina lagi amu shakshan ni angi na de burana agani nam metjajok buri de jamano ayau ni tua chakat jokna tua chani chakat bajok tua chakat imina burako chamishajok burako chamishabil agani gana ya bura angade taba digi jumang shia midik de midik dongamungin na wa baring bipang ko kumau angade nakna agani mena wade hongjajokna Jamanu de bisong sakining hai jokna je chingi jada jadi hong ani gimenin chinga manja jok tangka ko chinga digin dilin chonnin sina lagina jok chaman gija dongna lagina jok inne dong jok na buramung burimu yan dongamung angni akan gupa golpo digi jada jadi hong ani gimen wa bura buri digen dillarin dongna lagijok dillin sina lagijok
0: kasar pingrang yan somu yun simangku dengtang manche digin request ko janabatneska je marangan bangladesh betaruna iba e ang tangi changa shapmani ko ang tangi jatthangna mandirangna khnatneska na simang khasa pa yang baksa contract ko khabo aro bangladesh betar salgataluna iba e na simangi changa sappako ang chingi achik jatrangni gamanu ang tangi jatthangrangna khnatbo Ungnamat na nasimang ni kena turi deki gitung namat na nasimang ni canggih sapi golpo agan ni rang. Wan nak iya ancingi noktangu donggu ba cuncun guba nono jojong rangko pan nasimang watat namat na deki nambi guba gosirong rangko ski aro sagni chana rangko mo sauni rucha sauna chana rangko ski nasimang watatu de namin kusyong gin. Uni gaman nasimang ji mang rangan ibanaska bura buriung jamaina deki pantino milung jamaina aro pisa disong jamaina nasimang sakanti sakprak prak Bangladesh betul Dhaka salgatalunya ibana mana, anak si mangkurum cak suna mana udah na min khusyongin. Bibal rang smul daki balingjo, গিসুকবা খুশি ওংয়ে নাকনান চামিয়ান সেংযোগ সেলগানী আসকিরং বা নিথুরিদি নাথেংযোগ নাকনি খুরং বোলরং ওনা নাঙা খাদংযোগ কাসের পেনা ইয়ান সময়ু নাসিমংনা মংসাখনা থুরিদি দকবা গীতখো আততেঙা ইয়া গীতখো শেয়া আরো শুল্ক নাহা অঙ্কনা গদো খাইচিং ইয়ান সময়ু অঙ্কনা গদোকনি গীতখো খনাইবা ফুলনা